0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening to Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari, Mr. Big, where are you now? Where are they now? Ya, sudah hadir juga untuk melengkapi Rock and Breakfast minggu pagi kali ini. Halo, apa kabar buat Wayan si aja yang sudah ikutan, kemudian WPS pun juga, Wayan Brato yang ada di Batu Bulan, dan Koming Swerty di Sibangkaje. Kita lanjut dengan satu lagu, She Is Gone.

89,4 pecinta suara Sunari. Sebelum saya akhiri jumpa kita untuk Rock and Break seminggu pagi ini, saya juga mengucapkan terima kasih buat Bundi Kartini yang ada di Jabar Bandung yang sudah berpartisipasi. Kemudian juga Nyoman Adi Dol Susila, Dea Pong yang ada di Klungkung, dan Oke Moliarte yang ada di Padang Sambian, Abah Wasal Samplangan juga, dan Madri Hendra Saputra di Desa Tumarga Tabanan. Oke, terima kasih Anda sudah berpartisipasi lewat Rock and Breakfast minggu pagi kali ini, 14 Juni 2026. Kita akhiri saja, tapi tetap stay tune di Intips Informasi dan Tips.

0: sweet memories in every day. Only on 89.4 Suara Sunari.
1: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco? Atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Untuk pagi ini kita lanjut lagi di Intips Informasi dan Tips. Dan tentunya masih bersama saya Wina Christina.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Baiklah, 89,4 Cinta Suara Sunari, The Crabs dengan lagu Kembalilah Sayang sudah saya hadirkan untuk Anda yang sudah atensi tentunya. Baik, kita beralih ke penyanyi Charles Hutagalung. Ini penyanyi lawas, suaranya khas banget. Lagu Rindu.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Kali ini kita akan lanjutkan kembali untuk intips kita minggu pagi kali ini. Nah, untuk Anda yang memiliki bayi gitu ya, menaikkan berat badan bayi secara instan dalam satu minggu itu memang benar-benar tidak disarankan. Tetapi ada langkah-langkah efektif berdasarkan usia untuk mencapai kenaikan berat badan. Ini anak saya, bayi saya kok gak gemuk-gemuk ya? Kadang begitu kalau pas ada posyandu, berkumpul bersama ibu-ibu bumil gitu ya, kok anak saya gak gemuk-gemuk? Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, tidak harus cepat membuat bayi kita gemuk. Pecinta suara Sunari, untuk bayi usia 0-6 bulan, itu harus lebih sering menyusui. Jadi berikan ASI setiap 2-3 jam sekali atau minimal 8-12 kali dalam sehari. Pastikan juga saat menyusui itu mulut bayi terbuka lebar dan menutupi sebagian besar area areola agar isapannya efektif gitu ya. Ibu-ibu menyusui pasti sudah paham ini. Habiskan ASI sisi pertama. Jadi biarkan bayi itu menyusui sampai payudara itu terasa kosong satunya ya, agar ia mendapatkan hind milk atau ASI akhir yang kental dan kaya lemak yang berfungsi menambah berat badan.

89,4. Nah, kali ini untuk bayi usia 6 bulan ke atas itu ada namanya impasi, yaitu tambahan lemak sehat ya. Jadi selalu tambahkan lemak tambahan seperti minyak zaitun, unsalted butter, santan atau keju ke dalam bubur bayi. Lemak sehat adalah kunci utama menambah kalori tanpa membuat porsi makan bayi terlalu banyak. Jangan lupa utamakan protein tinggi. Jadi berikan sumber protein hewani seperti daging sapi, hati ayam, telur, dan juga ikan. Bila porsinya itu kecil tapi sering, itu adalah makanan utama 3 kali sehari dan camilan padat gizi 2-3 kali sehari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Selamat pagi pecinta suara Sunari. Kali ini kami akan informasikan kurs valuta asing untuk tanggal 14 Juni 2026. 1 dolar Amerika Serikat itu setara dengan 17.755 rupiah. 1 euro itu setara dengan 20.420 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 23.667 rupiah. 1 dolar Australia itu setara dengan 12.422 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 109.96 rupiah. Demikianlah kurs valuta asing untuk minggu pagi ini.

89,4 pecinta suara Sunari, itu dia sepasang mata bola dari Helmi Peso 5. Kita lanjut lagi di Intips ya. Kali ini saya pilihkan Sarwana dengan lagunya Semalam di Cianjur.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Siapa yang tidak mengenal Rinto Harahap, mendiang Rinto Harahap, bukan hanya penyanyi tapi pencipta lagu, bahkan anak wanitanya gitu, putrinya juga mengikuti bakat ayahnya, Cindy Claudia Harahap. Kita tinggalkan saja lagu ayah ciptaan dari Rinto Harahap dengan penyanyinya sendiri, dan kita beralih ke Bruri Pesulima Juwita.

89,4 pecinta suara Sunari. Baiklah, Nunung Wardiman dengan lagu Pasrah ya, sudah temani kita pula di kesempatan hari ini lewat intips, informasi dan tips. Pecinta suara Sunari, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi di sosial media Facebook atau juga WhatsApp suara Sunari. Terima kasih buat Mbok Jero Koming, iya, Nyanggre Rahajeng, Rahajeng Nyanggre Galungan, sama kita ya, lagi sibuk-sibuk sekarang. Kemudian ada Uke Mulyarte di Padang Sambian juga yang sudah ikutan untuk berkomentar ya. Dilanjutkan Wayanti Tirtiase dan juga Dedi Mahes di Angantake. Kita sambung lagi dengan satu lagu, Jumpa Untuk Berpisah atau Kembali nih.

0: romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Sepertinya in tips kita untuk minggu pagi ini, kita akhiri dulu dengan satu lagu Ratu Sejagat miliknya dari Foni Sumelang. Stay tune terus, Memories akan menyapa ruang dengar kita.

89,4 pecinta suara Sunari. Ya, kita lanjut lagi suara kita di Sweet Memories ya. Dan tentunya masih bersama saya Wina Kristina yang akan menemani pecinta suara Sunari hingga nanti jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Kali ini ada beberapa hari penting yang mungkin kita ingin tahu. Salah satunya adalah Hari Donor Sedunia dan juga Hari Purbakala Nasional ke-113 di Indonesia.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89,4 pecinta suara sunari, kita akan memasuki ramalan zodiak untuk Anda. Jadi ramalan zodiak itu memberikan prediksi hal baik maupun hal buruk yang mungkin datang ke dalam hidup Anda. Sebagian besar orang menanti juga ramalan seperti ini. Oke, kita mulai saja pecinta suara sunari dengan Capricorn. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Peruntungan itu terkadang seseorang bisa bersikap tidak objektif dan kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu jangan terlalu diambil pusing setiap ucapan dan pendapat mereka, apalagi yang selama ini selalu berseberangan dengan pandangan Anda. Setelah itu kita lanjut ke Aquarius. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 Januari sampai 17 Februari. Memang beginilah jalan yang harus dilalui untuk saat ini, berkelok dan penuh lika-liku. Jika sembrono dan tidak berhati-hati, maka akan dengan mudahnya tergelincir ke dalam situasi yang tidak diharapkan. Zodiak berikutnya adalah Pisces. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 18 Februari sampai 19 Maret. Jangan ragu untuk menerapkan berbagai perubahan untuk lebih baik dan berani dalam menggali kemampuan dan potensi yang ada dalam diri Anda saat ini dengan perhitungan dan perencanaan yang benar-benar matang. Setelah itu, kita beralih ke Aries, zodiak berikutnya, zodiak keempat. Aries adalah untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 Maret sampai 19 April. Belum terlambat untuk bersikap berani dengan segala ide dan gagasan yang cemerlang sehingga perubahan yang terjadi bisa lebih signifikan dan membawa harapan positif untuk kedepannya.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Kita bakal langsung untuk mendengarkan zodiak, ramalan zodiak berikutnya Taurus. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 April sampai 19 Mei. Segera realisasikan rencana Anda dan tidak perlu takut jika di tengah jalan ada rintangan yang menghadang, karena semua itu kemungkinan bisa saja terjadi. Maka segala sesuatunya haruslah dipersiapkan lebih awal. Setelah itu ada Gemini. Gemini untuk Anda yang lahir antara tanggal 20 Mei sampai 20 Juni. Bicara yang tak ada faedahnya hanya akan menjadi penghalang bagi jalan Anda nantinya. Maka dari itu berusahalah untuk bicara seperlunya saja, sehingga hati akan merasa tenang dan tidak merasa was-was, serta mereka pun akan merasa tenang dan nyaman. Cancer, untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Juni sampai 21 Juli. Tak perlu segan untuk bertanya jika memang Anda kurang paham dengan maksud perkataannya tersebut. Jangan sampai diam saja yang seakan-akan sudah mengerti dengan tujuan maksudnya tersebut, karena akan menjadi suatu hal yang mengecewakan jika sampai salah paham menginterpretasikannya. Oke, satu lagi Leo ya, yang lahir antara tanggal 22 Juli sampai 22 Agustus. Banyak peluang yang terhampar di hadapan Anda dan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendatangkan hasil yang cukup besar nantinya. Walaupun di satu sisi harus berhadapan dengan para kompetitor yang tidak bisa dipandang remeh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memories, suara Zunari.

Setelah 89,4 pecinta suara Sunari, kita lanjutkan kembali ya. Kali ini kita akan dengarkan Leo. Leo itu untuk, Leo tadi sudah ya. Sekarang kita lanjut ke Virgo. Virgo itu untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Agustus sampai 21 September. Berusahalah untuk tidak banyak mendengarkan orang bicara. Sekiranya memancing emosi Anda, maka segera hentikan dan alihkan pandangan ke lain tempat, sehingga dengan demikian bisa tetap fokus di dalam mengerjakan berbagai urusan penting. Kemudian ada Libra. Libra, untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 September sampai 22 Oktober, tampung semua ide yang muncul dari sekitar Anda dan segera dipilah-pilah mana yang sekiranya bisa dipakai dan mana yang sekiranya dibuang dan dilupakan, sehingga dengan demikian kemajuan ke depan akan tetap selalu bisa dirasakan. Setelah itu ada Scorpio. Scorpio adalah untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Oktober sampai 21 November. Tak perlu mendramatisir situasi yang ada saat ini, karena segala persoalan yang muncul masih dalam batas kewajaran. Tetaplah semangat mengejar setiap peluang yang ada dengan tetap selalu menggunakan logika dalam berpikir. Yang terakhir adalah Sagittarius. Sagittarius untuk Anda yang lahir antara tanggal 22 November sampai 21 Desember. Terkadang seseorang bisa bersikap tidak objektif dan kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu, jangan terlalu diambil pusing setiap ucapan dan pendapat mereka, apalagi yang selama ini selalu berseberangan dengan pandangan Anda. Itulah ramalan untuk hari ini. Tapi yang pasti, ramalan tanpa tindakan tidak akan bisa memperbaiki kenyataan ya. Tetap bijak dalam mengelola emosi dan jadikan ramalan ini sebagai panduan untuk membangun hubungan dengan lebih baik.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory, suara Sunyari.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari, usai sudah kebersamaan kita di Sweet Memories untuk edisi kali ini. Terima kasih sudah menemani saya dari pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda dan sampai jumpa.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Denpasar, Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sundari. Semangat kembali siang hari ini ya dalam klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Ya, jam 1 sampai jam 3 sore waktunya ngeklik lagu kenangan Anda di sini bareng Mei Antari. Dan yang ingin atensi langsung ke Facebook Suara Sundari ya. Ada WhatsApp kami di 087 773 331894.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri. Pecinta Suara Sineri tentunya sudah tidak asing lagi ya. Ita Purnamasari yang sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda untuk siang hari ini dalam klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Tetap semangat buat Anda yang sibuk juga rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagu Indonesia juga tetap berhati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Silakan klik lagu kenangan Anda melalui pihak Facebook kami Suara Sineri atau melalui WhatsApp di 087773 331894. Yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari ya. Oke, sekali lagi semangat semuanya untuk suasana siang hari ini, lumayan cetar di luar sana. Tiba-tiba sempat hujan juga ya. Wow, cuacanya ekstrim deh ya. Yap, kalau kita bicara tentang cuaca ekstrim, pecinta Suara Sunari tentunya tetap waspada dan berhati-hati ya. Oke, satu nomor berikut akan hadir untuk Anda yang sudah diklik siang hari ini oleh siapa nih? Sebentar deh ya, kita sapa. Ada Pak Wayan Tirtayasa. Selamat siang Pak Wayan Tirtayasa, semangat untuk aktivitas Anda, semoga berjalan dengan lancar ya. Oke, Mei sapa juga nih yang sudah atensi. Selamat siang buat Pak Buludawa di Kamasan Kelungkung sana, ditunggu. Kemudian Bu Jero Koming dan Umo yang sudah absen juga. Pak Adi Adinar, hai, selamat siang. Yap, satu nomor bertajuk Senandung Pucuk-Pucuk Pindus, karya Ebit G. Ade, dirilis pada tahun 1982. Lagu ini bertemakan alam yang ikonik, merupakan salah satu track unggulan dalam album kelima yang berjudul Langkah Berikutnya ya. Senandung Pucuk-Pucuk Pindus, salah satu karya puitis legendaris dari penyanyi dan penulis lagu balada Indonesia Ebit G. Ade. Ya, lagu ini mengajak pendengarnya untuk lebih dekat menyatu dengan alam, merenungkan keindahan hutan pinus, serta mengambil hikmah dari kesederhanaan lingkungan sekitar. Dan mengajarkan kita untuk tidak ragu menjelajahi alam lebih jauh ya, karena alam itu akan bersahabat dengan manusia. Benda-benda sederhana seperti lumpur dan embun diibaratkan sebagai penunjuk jalan dan pelita kehidupan. Pesan moral yang bisa kita petik mengingatkan pendengar bahwa jika manusia menyatu dengan alam, mereka akan merasakan kedamaian, di mana gesekan dedaunan pinus ibarat senandung atau selaksa puisi. Ya, lagu ini pertama kali dirilis ya pada awal era 80-an, populer di album-album kompilasi terbaiknya dan menjadi salah satu lagu bernuansa alam yang paling khas ya dari gaya bermusik Ebit G. Ade. Yap, siap kita klik singlenya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Baru saja hadir ya, satu nomor dari miliknya Rianti yang sedang membingkiskan untuk Anda. Kapan kau mengerti? Kapan kira-kira ya? Sabar saja ya Bu Jero Koming, semoga dianya cepat mengerti. Oke, satu lagu pop lawas Indonesia yang sangat populer, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh penyanyi Rianti Ening Praja. Sering ditulis Rianti aja ya. Lagu ini dirilis sebagai single pada tahun 1992. Dan versi rekamannya itu juga banyak beredar dari era 1980-an ya. Dan lagu ini bercerita tentang perasaan galau dan kerinduan seseorang yang mengharapkan pujian hatinya menyadari dan mengerti betapa besar cinta yang tersimpan di dalam dada. Oke, semoga bisa mengademkan suasana yang cetar di luar sana ya. Baik, pecinta Suara Sundari, untuk Anda yang masih ingin tensi, tentunya masih ada waktu untuk klik lagu kenangannya melalui Facebook Suara Sundari atau melalui WhatsApp kami di 087-773-331-894. Warsa Kolik, selamat siang Pak Warsa ya. Oke, juga Pangura Bagus Bego di Pipit Permen Batu Bulan yang sudah absen siang hari ini dalam klik. Oke, ditunggu singlenya segera ini. Sudah siap-siap nih, kita tinggal hitung mundur ntar 3, 2, 1 ya. Lanjut ada Pak Kadek Suparke di seputaran Jalan Antasura hadir. Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitas ya. Ada Pak Adi Dinamika di Topati sana. Terima kasih juga. Yap, yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak juga melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sumiari, pecinta Suara Sumiari, serasa adem ya kalau kita simak single ini di tengah cuaca yang cetar di luar sana. Pernahkah dulu? Ya, adalah salah satu single populer yang dibawakan oleh penyanyi era 80-an Angel Puff ya. Dan lagu ini dirilis dan sangat populer pada tahun 1988. Penyanyi kelahiran Surabaya 1 Januari 1960 ini memiliki darah campuran Jerman-Belanda. Selain Pernahkah Dulu, ia juga sangat dikenal luas melalui album tersuksesnya yang bertajuk Harapan Cinta. Baik pecinta Suara Sunari, mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Yang lagi di way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Panas ya, oke. Tapi sempat hujan juga, ya cuaca ekstrim memang susah diprediksi ya. Nah, perubahan cuaca ekstrim itu memang sering terjadi belakangan ini ya, di mana panas terik di siang hari, tiba-tiba berganti hujan deras. Itu menjadi tantangan tentunya bagi banyak orang ya, dari soal kesehatan hingga penampilan. Nah, pasalnya perubahan suhu itu serta tingkat kelembaban yang drastis tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh secara umum, tetapi juga menjadi musuh utama bagi kesehatan kulit dan juga rambut. Kondisi ini menghadapkan kita pada ancaman dehidrasi kulit, kemerahan akibat paparan sinar UV yang menyengat, hingga rambut yang mendadak lepek dan rapuh saat terkena hujan. Nah, di tengah tingginya mobilitas yang mengharuskan kita beraktivitas dari pagi hingga malam hari, penting untuk perawatan rutin harian pada kulit dan rambut agar tetap sehat ya. Nah, menurut co-founder and CMO Social Bella Krishanti Indiana, di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu ini, perlindungan kulit dan rambut bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan esensial ya. Karena tantangan bagi masyarakat di iklim tropis ya seperti Indonesia itu adalah menemukan produk yang tidak hanya memberikan proteksi tinggi ya seperti SPF 50, tetapi juga memiliki tekstur ringan dan praktis ya untuk reapply di sela-sela kesibukan. Nah, pecinta Suara Sunari, melalui kurasi produk UV protection hingga after sun care ya, di sini dipastikan konsumen tetap terlindungi dari paparan sinar matahari dan juga kelembaban tinggi tanpa harus mengorbankan kenyamanan. Lalu adakah rutinitas beauty agar tetap glowing di tengah cuaca ekstrim? Tentunya ada ya. Kita akan klik nanti satu persatu, tetap di sini ya. Yuni Sara untuk Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Pecinta, Suara Seni Dian Pisesa ya. Sudah ada lewat Satukanlah Hati Kami, salah satu lagu legendaris yang dipopulerkan oleh penyanyi senior kita ya, Dian Pisesa ini. Lagu ini menceritakan tentang keteguhan dan kesabaran cinta dalam hubungan jarak jauh atau LDR, di mana penantian tersebut diringi dengan doa agar Tuhan senantiasa menyatukan dua hati selamanya. Baik pecinta Suara Seni, langsung aja kita klik juga nih siang hari ini, perawatan kulit dan rambut agar tetap glowing di tengah cuaca ekstrim. Bukan hanya soal perlindungan ya, tapi bagaimana kita menjaga kesegaran mulai dari saat bersiap di pagi hari, beraktivitas di bawah terik matahari, hingga proses pemulihan di malam hari. Nah, ada beberapa langkah rutinitas beauty harian untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut agar penampilan tetap glowing di tengah cuaca ekstrim. Awali hari dengan pondasi rambut yang kuat. Cuaca panas membuat produksi minyak di kulit kepala kita meningkat ya. Tetapi jika hujan datang tiba-tiba, bisa membuat batang rambut lepek dan rapuh. Nah, untuk itu nutrisi ekstra itu dibutuhkan agar rambut tetap elastis dan tidak rapuh menghadapi perubahan suhu yang ekstrim. Mulai dari panas, dinginnya AC kantor, dan hujan yang datang mendadak.

Ya, 89,4 FM, suara sunari, pecinta suara sunari. Ade Putra baru saja hadir untuk Anda ya. Masih diklik Kumpul Warga Indonesia Kenangan. Sudah 24 menit kita tinggalkan dari jam 2 siang. Masih ada Mei di sini. Proteksi optimal untuk kulit dengan layering UV adalah perawatan kulit dan rambut berikutnya, agar tetap glowing di tengah cuaca ekstrim ya. Jadi pecinta suara sunari, pilihlah produk perlindungan optimal tanpa efek lengket ya, dengan hasil akhir transparan sehingga cocok untuk semua warna kulit dan nyaman untuk kulit sensitif. Selain itu, solusi re-apply tanpa ribet di tengah aktivitas ya. Nah, di sini mungkin Anda bisa memilih ya produk dengan format praktis menjadi solusi untuk memastikan perlindungan yang optimal.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih dalam klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan yang pastinya masih hadir bareng Mei di sini hingga tuntas berakhir nanti di jam 3 sore, masih ada beberapa menit ke depan. Oke, kita absen kembali yang tadi belum sempat tersenggol. Selamat siang dulu Patun Murah di Bangli sana. Oke, semangat siang ya. Kemudian selamat siang Pak, siapa nih, Pak Ngurah Bagus, oh sudah ya, Nang Eka di Batuan, Sanggulan Tabanan, BTN Sanggulan Tabanan, Batuan. Semangat untuk rangkaian aktivitasnya juga buat siapa, Ibu Widiani di seputaran Sesetan sana sudah mengudara singlenya, Mewali, ada Pak Wayanaya, selamat siang juga di Pedungan yang hadir ya, sudah 39 menit kita tinggalkan dari jam 2 siang saat ini. Masih bareng-bareng di sini. Jaga kilau warna rambut agar tak cepat kusam dan pudar. Jadi salah satu efek sinar matahari yang menyengat adalah melunturkan pigmen warna rambut. Jadi untuk mencegahnya pentingnya memberikan perlindungan ekstra agar rambut yang diwarnai tetap berkilau. Dan tips yang terakhir untuk perawatan kulit dan rambut agar tetap glowing di tengah cuaca ekstrim adalah ritual cooling down untuk menenangkan kulit yang lelah. Jadi setelah beraktivitas seharian di tengah cuaca ekstrim, kulit itu butuh relaksasi dan hidrasi secara instan ya untuk mengembalikan kelembaban yang hilang serta mengurangi kemerahan akibat paparan sinar UV yang menyengat. Baik pecinta Suara Sunyari, dengan rangkaian daily rutin serta amunisi tepat yang bisa diandalkan menghadapi cuaca yang tak menentu, tentu menjadi lebih mudah ya memulai hari dengan proteksi maksimal dan menutupnya dengan ritual yang menenangkan adalah kunci menjaga kesehatan kulit dan rambut agar penampilan tetap glowing.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Tidak terasa kebersamaan untuk klik ya, harus segera tuntaskan sampai di sini. Dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, Country Special akan hadir sesaat lagi.

89,4 FM Suara Sendiari kembali dari lantai 2 kawasan Wiyar Supratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiari, kembali hadir country spesial ketengah ruang dengar Anda suasana hari Minggu yang cerah ini bareng Mei Antari sampai jam 5 sore nanti.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari baru saja hadir satu nomor dari miliknya Josh Turner ya. Salah satu musisi country dan gospel terkemuka asal Amerika Serikat yang sangat terkenal lewat suara baritonnya yang dalam dan lagu-lagu hit ya seperti Long Black Train dan Your Man. Lahir di South Carolina, ia telah merilis berbagai album multi platinum di bawah label MCA Nashville. Lanjut lagi dalam country special 22 menit lepas dari jam 3 sore.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunarin.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Country Special by Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari, masih bareng Mei di sini untuk Country Special hingga tuntas di jam 5 sore nanti ya. Tetap semangat buat Anda yang masih sibuk juga rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar dan lagi nui juga. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Carl Schwindel baru saja hadir lewat Hope You Get Lonely Tonight, yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga untuk Anda di suasana sore hari ini.

0: Sorry.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Country Special by Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, Hermes House Band Group, musik asal Belanda yang dibentuk pada tahun 1982 oleh para mahasiswa dari Rotterdam, Schouderdenkop di Rotterdam ya. Mereka ini sangat terkenal sebagai band pesta berkat lagu-lagu cover bernuansa ceria seperti I Will Survive dan Country Road yang baru saja kita simak bersama. Dan band ini awalnya didirikan sebagai band pengisi acara di pesta-pesta lokal dengan formasi anggota yang selalu berubah-ubah. Mereka mulai meraih popularitas internasional setelah merilis lagu cover I Will Survive pada tahun 1994 dan mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu Belanda. Dengan gaya bermusik yang energik, mereka sukses menggelar tour global dan merilis lebih dari 25 album serta single. Dan di ranah digital, mereka menjadi fenomena global dengan puluhan juta streaming di platform seperti Spotify dan juga YouTube. Oke.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Seneri di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM, suara sinari pecinta, suara sinari tuntas, sampai di sini kebersamaan kita untuk country special ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda, namun pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir. Sepasnya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, suara sinari.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Despratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sundari, semangatkan kembali suasana sore hari ini dalam Sweet Sunset bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga jam 7 malam nanti dengan sedetan single-single disco dan reggae tentunya dengan rangkaian formasi dunia olahraga. Yap, atensi langsung ke WhatsApp 087 773 331894.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda ya. Single-single disco di suasana sore hari ini. Buat Anda yang ingin mendengarkan single-single reggae, mohon bersabar dulu, nanti di jam 6 akan hadir untuk Anda DJ Lasal with Julia yang sudah hadir untuk Anda. Baik, informasi olahraga pertama, Indonesia mengirim 3 wakil di final Australia Open 2026. Hanya satu saja yang berhasil meraih gelar juara. Final Australia Open berlangsung hari ini di Quay Center Sydney. Indonesia berpeluang meraih juara di nomor ganda putri, ganda putra, dan tunggal putri. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari menghadapi unggulan pertama Jia Yifan dan Zhang Zuzian. Pasangan Ana dan Trias harus mengakui keunggulan sang lawan 2-2, 2-4, dan 13-21. Di nomor tunggal putra, Alwi Farham bersua Dong Tian Yao dari China. Alwi tampil dominan dan berhasil meraih gelar juara dengan kemenangan strike 21-13 dan 21-13. Bergeser ke ganda putra, Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isahfani bentrok dengan pasangan China Chen Bo Yan dan Liu Yi. Sabar dan Reza kalah strike dengan skor 15-21 dan 19-21. Akane Yamaguchi dari Jepang berhasil menjadi juara nomor tunggal putri. Dia mengalahkan wakil Thailand, Paul Paiwi Kokwong dengan 22-20 dan 21-18. Ganda campuran mempertemukan All Chinese Final antara unggulan pertama Feng Yanxi dan Huang Dongping melawan unggulan kedua Guo Jinhua dan Cheng Fanghui. Feng dan Huang menang dengan skor 21-17 dan 21-19. Dan pecinta Suara Suniari, hasil-hasil tersebut membuat China keluar sebagai juara umum Australia Open 2026 dengan 3 gelar juara. Dan Indonesia serta Jepang berbagi 1 title.

0: gak kedengeran. Halo, sayang.
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening to the best station voice.
3: I have a table for you. Everything's on the table. The book is on the table.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Mudah-mudahan tambah semangat untuk suasana sore hari ini ya. Menit ke-40 lepas dari jam 5 sore, masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini. Portugal dianggap sebagai salah satu favorit juara di Piala Dunia 2026. Vitinha mengaku belum berani menyebut timnya begitu, meski punya skuad bagus. Di antara sejumlah tim yang dinilai favorit juara, Portugal adalah salah satunya. Mereka punya komposisi yang bagus dengan kombinasi veteran dan pemain muda kaya pengalaman. Ya, Cristiano Ronaldo yakin yang kini berusia 41 tahun didampingi para senior seperti Bruno Fernandes dan Bernardo Silva memimpin tim. Mereka didukung para junior yang sudah tahu rasanya juara seperti Vitinha, João Neves, Rafael Leão, Nuno Fernandes, kemudian Gonzalo Inacio, Gonçalo Guedes hingga Francisco Conceição. Ada anggapan bahwa tim ini serupa dengan Argentina di Piala Dunia 2022 yang berhasil merebut gelar juara. Portugal bersama-sama menggen dong mimpi Cristiano Ronaldo untuk merengkuh trofi di turnamen yang kemungkinan besar menjadi kesempatan terakhirnya. Gelandang Portugal Vitinha mengakui timnya punya basis yang bagus. Meski demikian, ia belum berani menyebutkan Portugal favorit juara. Ya, pecinta sorsenari Portugal berada di grup K pada Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan akan memulai dengan melawan Republik Demokratik Kongo, lalu Uzbekistan dan juga Kolombia.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih bareng Mei dalam Sweet Sunset. Semangat juga Mei ucapkan untuk yang masih disibukkan rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way juga, senantiasa selalu tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan bagi Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunyari. Berikutnya untuk Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Jimmy Clip sudah hadir membuka untuk single-single reggae ya dalam Sweet Sunset sore jelang malam hari ini, yang pasti masih hadir bareng main di sini hingga tuntas berakhir jam 7 malam nanti. Semangat juga untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan informasi dunia olahraga juga masih akan hadir untuk Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Masih dengan seretan singa-singal reggae kali ini bareng Mei di sini dalam Sweet Sunset ya. Informasi olahraga berikutnya untuk Anda, Alwi Farhan sukses menjadi juara Australian Open 2026. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia ini mengalahkan wakil Cina, Dong Tianyou, 2 game langsung 21-13, 21-13 pada partai final yang berlangsung di Sydney pada hari ini. Gelar tersebut terasa spesial bagi Alwi. Ia mengaku sempat terpuruk dalam beberapa bulan terakhir setelah mengalami kekecewaan di ajang Piala Thomas. Dan pecinta Suara Sunari, pebulu tangkis berusia 21 tahun ini menyebutkan perjalanan menuju titik ini tidaklah mudah. Namun, ia memastikan tidak akan menyerah dalam upaya menjadi pemain yang lebih baik. Dan di final, Alwi tampil dominan saat menghadapi Dong Tianyou. Ia mengaku sudah mempelajari permainan lawannya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, termasuk saat Dong menghadapi Anthony Sinisuka Ginting dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Dan kesuksesan di Sydney menjadi gelar Super 500 kedua yang diraih oleh Alwi. Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin cepat puas karena masih banyak target yang ingin dicapai. Alwi juga mempersembahkan gelar tersebut untuk keluarga, tim pelatih, PBSI, serta masyarakat Indonesia yang tentunya terus mendukungnya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih bareng main untuk Sweet Sunset ya. 38 menit kita tinggalkan dari jam 6 sore saat ini. Persija Jakarta mulai menyusun agenda pramusim untuk menghadapi Super League 2026-2027. Seluruh rencana akan dibahas bersama dengan pelatih baru mereka, Sintayong. Presiden Persija Muhammad Prapanca mengatakan manajemen masih berkoordinasi dengan Sin terkait dengan sejumlah agenda penting, mulai dari waktu berkumpulnya pemain, jadwal latihan perdana hingga laga-laga uji coba. Hal tersebut dilakukan karena kalender sepak bola nasional musim depan mengalami perubahan. Kompetisi Super League 2026-2027 dijadwalkan baru bergulir pada September setelah menyesuaikan agenda Piala AFF 2026 yang berlangsung pada akhir Juli hingga Agustus, serta potensi penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan dengan jadwal kompetisi yang mundur, Persija memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan tim. Karena itu agenda pramusim menjadi salah satu fokus utama yang tengah dimatangkan manajemen dan juga tim pelatih. Pada musim lalu, Macan Kemayoran menjalani sejumlah laga uji coba melawan klub-klub lokal. Adiaksa Banten, Persiku Kudus, dan Arema FC menjadi lawan yang dihadapi Persija selama masa persiapan. Sebelum itu, Persija juga beberapa kali menggelar pertandingan persahabatan melawan tim luar negeri. Selangor FC, Geylang Internasional, Sabah FC, Konburi FC, hingga Ratchaburi FC pernah menjadi lawan uji coba klub ibu kota tersebut. Dan kini, menarik ditunggu seperti apakah agenda pramusim pertama Persija di bawah arahan Sintayong, termasuk kemungkinan kembali menghadirkan lawan-lawan dari luar negeri sebagai bagian dari persiapan menuju musim baru.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari Metuntaskan sampai di sini Sweet Sunset. Dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda ya. Pastikan jangan kemana-mana, tetap setia hanya bersama kami hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
4: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: Blues Night, suara

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
5: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues Night.

个酸我酸酸地酸地酸地

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

89,4 FM Suara Sumedi. Dari lantai 2 kawasan Supratman 28 Baden Pasar Bali. Rock and Breakfast hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda ya. Semangat pagi semuanya. Dan yang ingin atensi seperti biasa dibuka via Facebook dan WhatsApp ya di 087-773-331894. Dan yang pastinya pagi ini bareng Mei antari di sini hingga jam 9 pagi nanti.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta, Suara Seni Hari Rock and Brevas hadir ke tengah ruang dengar Anda. Silakan atensi melalui via Facebook kami Suara Seni Hari dan WhatsApp di 087-773-331-894 ya. Bareng May di sini sudah 24 menit lepas dari jam 7 pagi. Tren meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi kembali terlihat pada proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Di tengah kebutuhan dunia kerja yang semakin menuntut keterampilan spesifik, sekolah-sekolah kejuruan kini menjadi pilihan banyak lulusan SMP. Salah satu indikatornya terlihat dari tingginya jumlah pendaftar di SMK Pariwisata Yaparindo Klungkung. Hingga penutupan pendaftaran pada 2 Juni 2026, tercatat sebanyak 945 calon siswa mendaftarkan diri melalui sistem pendaftaran online. Fenomena ini menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan vokasi yang menawarkan keseimbangan antara pembelajaran akademik dan juga keterampilan kerja. Selain menyiapkan lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sekolah kejuruan juga dinilai mampu membuka peluang lebih cepat memasuki dunia kerja. Kepala SMK Pariwisata Yaparindo Klungkung, yakni Iwayan Darmayasa, mengatakan tingginya jumlah pendaftar menjadi salah satu gambaran perubahan pandangan masyarakat terhadap pendidikan kejuruan. Menurutnya, kebutuhan industri yang semakin spesifik membuat sekolah vokasi memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan juga siap untuk bersaing. Selain pembelajaran di kelas, siswa juga mendapatkan kesempatan mengikuti program praktek kerja industri dan juga pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Beberapa program magang bahkan memberikan kesempatan bagi siswa memperoleh pengalaman kerja di luar negeri. Darmayasa menilai pengalaman praktek di lingkungan kerja nyata menjadi salah satu nilai tambah pendidikan vokasi yang kini semakin diperhitungkan oleh masyarakat. Dengan berakhirnya masa pendaftaran, sekolah selanjutnya akan melaksanakan tahap seleksi calon peserta didik baru.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Salah satu hit milik dari Van Halen yang sudah hadir untuk Anda pagi hari ini. Semangat pagi juga buat Anda semuanya, tatkala sudah membuka rangkaian aktivitasnya di sepanjang hari ini, atau mungkin masih prepare ya, atau menikmati suasana liburan. Oke. Berhubung kita akan segera menyambut perayaan Hari Raya Galungan ya. Oke, selamat bersibuk-sibuk semuanya, selamat menyongsong Hari Raya Galungan yang sudah tinggal hitungan hari ya. Sampun bin puan. Oke. Baik, yang sudah atensi selamat pagi. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan tambah semangat juga Bu Jero Koming di Dau Ume ya. Oke, lanjut Pak Leo Romero, selamat pagi Pak Leo. Baru saja mengudara sinyal di request ya. Kemudian Pak Deapong di Kelungkung hadir, Pak Buludawa juga selamat pagi. Mo Hamdan di seputaran Jimbaran, Bapak Mohamdan seputaran Jimbaran, semangat pagi juga segera mengudara singlenya. Dan pastinya pecinta Suara Sendiri, masih ada waktu untuk Anda ingin atensi langsung melalui Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Follow IG Radio Suara Sendiri, silakan simak streaming terkhusus yang berada di luar kota sana ya, melalui radio.kemomedia.id/sendiri. Yang lagi undang-undang, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda, kemanapun Anda pergi dan dimanapun berada ya.

Ya, 89,4 FM Suara Sumiari, pecinta Suara Sumiari. Coming home from Cinderella, sudah hadir juga untuk kita semua dalam Rock and Breakfast pagi hari ini ya. Sudah mau kita melangkah di menit ke-48 lepas dari jam 7 pagi. Semangat pagi kembali buat semua yang masih sibuk-sibuknya oleh berbagai rangkaian aktivitas ya, menjelang perayaan Hari Raya Galungan juga. Satu informasi untuk Anda bahwa sepekan menjelang Hari Raya Galungan 2026, harga sejumlah kebutuhan dapur di pasar tradisional mulai merangkak naik. Komoditas yang mengalami lonjakan paling tajam adalah cabai rawit merah yang dalam sepekan terakhir naik hampir 80% dan diprediksi masih akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan oleh pedagang maupun masyarakat yang berbelanja kebutuhan upacara dan konsumsi rumah tangga menjelang Galungan dan Kuningan. Dan salah satu pedagang di pasar Banyu Asri Buleleng, Kadek Desi, mengatakan harga cabai rawit merah sebelumnya masih berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Namun dalam sepekan terakhir ini harganya melonjak menjadi Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Dan tidak hanya cabai, harga tomat juga ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram, kini mencapai Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Harga bawang merah naik Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai yang naik karena tingginya permintaan menjelang Hari Raya, kenaikan bawang merah disebut dipicu keterbatasan pasokan. Dan juga di tengah tren kenaikan sejumlah komoditas dapur, harga cabai merah besar justru menunjukkan tren penurunan. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Disdagperinkop UKM memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Galungan masih dalam kondisi aman. Kepala Disdagperinkop UKM Buleleng Dewo Made Sudiarto mengatakan hasil pemantauan terhadap distributor dan agen menunjukkan ketersediaan barang masih mencukupi. Dan pecinta Suara Sumiari, tentunya disebutkan meskipun demikian ada kenaikan harga pada komoditas cabai seperti cabai merah besar dan cabai rawit merah. Kenaikan ini dipengaruhi sejumlah faktor seperti kenaikan harga logistik serta lainnya.